0: nekwendero yemurungu. Cushion de shikyu me kwambire da nyamo nkada inyanyesha mudenya ure Meru FM
1: Guataniro yetu kajugeto.